0: feel the sound of music on Blues Night program. Every Sunday night only on 89.4 Suara Sunari.
1: I got the blues so bad.
2: Hi.
3: Hi. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
3: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
3: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: You are listening the Rock and Breakfast program right here on 89.4 Suara Sunari.

0: Intips, informasi dan tips. Bisa Anda dengarkan setiap hari dari pukul 9 hingga pukul 11 siang, yang menyuguhkan tembang-tembang lawas dari belantika musik Indonesia. Hanya di radio kesayangan Anda ini.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.
4: You're listening The Rock and Breakfast Program. Right here on 89.4 Suara Sunari.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
2: You're listening The Rock and Breakfast Program, right here on 89.4 Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sundari, pencinta Suara Sundari. Nantikan informasi dan tips yang akan hadir menemani pencinta Suara Sundari nanti di jam 9 sampai dengan jam 11 siang.

89,4 FM Suara Sinari. Pencinta Suara Sinari, selamat pagi. Kembali lagi informasi dan tips di edisi kita hari ini. Di hari Jumat di tanggal 22 Mei 2026, hadir menemani pencinta Suara Sinari sampai di jam 11 siang nanti.

Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sungai.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

89,4 FM Suara Sunari. Pencinta Suara Sunari, selamat pagi. Dan kembali lagi program informasi dan tips di edisi kita hari ini di hari Jumat akan menemani pencinta Suara Sunari sampai di jam 11 siang nanti. Pencinta Suara Sunari, kita akan berbagi informasi ya. Jadi kita akan berbagi informasi menghadapi orang yang memiliki sifat narsistik. Ini tentu bisa menguras emosi terlepas dari apakah mereka memiliki diagnosis medis yang resmi atau tidak ya. Jadi menjalani hubungan dengan orang yang kurang memiliki empati dan selalu merasa berhak atas waktu serta energimu tentu akan berdampak buruk pada kesehatan mental. Jadi gangguan kepribadian NPD orang menyebutnya, ini dampak sangat buruk ya bagi pengidapnya maupun orang-orang yang berinteraksi dengannya. Individu dengan NPD atau Narcissistic Personality Disorder seringkali kesulitan untuk memandang orang lain bahkan diri mereka sendiri sebagai sosok manusia yang utuh atau lengkap. Nah, seperti apa tanda gangguan kepribadian ini, pencinta Suara Sunari? Orang dengan NPD kerap melebih-lebihkan kemampuan yang dimiliki sambil merendahkan kemampuan serta sumbangsih orang lain. Jika gagal mencapai target, mereka akan lebih suka menyalahkan lingkungan sekitar dan tidak pernah mau menyalahkan diri sendiri. Jadi emang seperti itu. Ibarat kata, mereka selalu mencari kambing hitam.

89,4 FM Suara Sundari. Pencinta Suara Sundari, ciri kedua orang yang PD yang tentu akan menguras energi kita dalam pergaulan adalah percaya dirinya sangat istimewa ya. Orang dengan gangguan ini membawa perasaan istimewa ke tingkat yang ekstrim, kalau orang bilang tingkat dewa. Mereka percaya bahwa diri mereka hanya bisa dipahami oleh kalangan elit atau orang istimewa lainnya. Hal ini akan membuat mereka sangat membatasi lingkaran pergaulannya. Dan ketika mereka datang untuk semacam terapi, mereka sangat spesifik tentang hal yang hanya ingin dilih, apa ya, pokoknya orang terbaik lah. Mereka tidak menginginkan sembarang terapis, mereka tidak menginginkan siswa, mereka menginginkan orang yang terbaik yang menangani mereka. Kemudian, pencinta Suara Sundari, meski tampak sangat penuh percaya diri di luar, harga diri seorang narsis itu sebenarnya bisa sangat rapuh. Mereka sangat peduli pada pandangan orang lain dan bisa merasa kaget jika tidak mendapatkan sanjungan tanpa henti. Jadi NPD merasa dekat dengan Anda, kalau selama ini Anda merasa dekat, karena Anda menyanjungnya, coba Anda bersikap sebaliknya. Coba Anda bersikap sewajarnya, tidak memanjakan, tidak menyanjung, dan yang lainnya. Pasti ya, watak aslinya akan muncul. Watak mengerikannya akan muncul, yang tentunya selama ini tertutupi karena sikap Anda yang menyanjung, memanjakan, mengagumi, dan boleh dikatakan yes man kepadanya.

mereka itu orang yang paling paham tentang apa dan bagaimana sesuatu itu harus berjalan. Dan ini tentunya pencipta suara Sunari, iya kalau memang benar adanya, ya kan? Tetapi ketika itu ternyata rusak, ketika itu tidak berjalan, maka yang akan menjadi pertaruhan adalah orang yang menyusunnya. Karena kenapa? Karena mereka selalu mencari kambing hitam atau bahkan mereka sembunyi, ya, tidak mau menampakkan diri kalau sesuatu tidak berjalan sesuai dengan keinginan mereka karena ulah mereka sendiri.

89,4 FM Suara Sunari. Pencinta Suara Sunari, kita lanjutkan lagi informasi kita di program informasi dan tips ya tentang NPD. Ya. Terkadang pencinta Suara Sunari, orang narsistik bisa tampak masuk akal dan normal sampai akhirnya mereka melontarkan kalimat yang sangat tidak peka terhadap perasaan orang di sekitarnya. Mereka akan menjadi orang yang mengeluh tentang betapa menyebalkannya si A, si B, si C, ataupun apapun itu. Ya, justru terkadang mereka itu, bukan terkadang ya, mereka itu memang rata-rata tidak memiliki empati. Ya, mereka seenak perut mereka terkadang mengeluarkan lontaran, ucapan, ataupun sikap, ataupun keputusan. Ya, jenisnya beragam, dan ketika ditentang, ketika kita menunjukkan bahwa ini loh rasa empati yang wajib dan wajar untuk diungkapkan, mereka akan menarik diri seolah-olah, ya, seolah-olah, loh, saya nggak tahu-tahu tentang hal itu. Itulah, orang NPD memang seperti itu adanya.

Kenangan menciptakan sebuah pengalaman dan pengalaman menciptakan sebuah kekuatan. Nah, jika Anda ingin mendengarkan lagu-lagu kenangan dari Belantika Musik Indonesia, dengarkan terus program acara Klik Kumpulan Lagu Indonesia Kenangan setiap hari dari pukul

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

89,4 FM Suara Sunari, pencinta Suara Sunari, orang NPD. Mereka akan terus-menerus membandingkan diri dengan orang lain yang sukses, sehingga sering muncul perasaan iri hati yang mendalam. Sebaliknya, jika mereka yang berhasil, mereka sangat menikmati pikiran bahwa orang lain merasa cemburu terhadap pencapaiannya. Oke, nggak masalah, ya kan? Imbang berarti. Namun, seringkali adalah mereka ketika mereka merasa iri, yang justru yang mereka lakukan itu mungkin hal yang bagi kita itu aneh. Bagi kita nggak begitu caranya kalau kamu mau bersaing dengan orang lain, ya kan? Bukan orang sekitarmu yang diinjak, tetapi harusnya melangkah keluar untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Dan juga terkadang sikap angkuh merupakan salah satu tanda yang sangat jelas. Seseorang bisa saja bersikap sangat manis saat berkencan dengan kita, tetapi secara bersamaan mereka juga dapat bertindak merendahkan, kasar, tanpa merasa bersalah. Itu dia, orang NPD memang terkadang berperilaku arogan dan juga angkuh.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan.
1: Biarkanku menangis sayang.
0: Dan keindahan alam.
2: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
3: Hai.
4: Hai. Kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
4: Hai.
3: Kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes.
3: Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: Saatnya informasi valuta asing.
1: 89,4 FM Suara Saudari, informasi valuta asing hari ini Jumat 22 Mei 2026. 1 dolar Amerika 17.773 rupiah. 1 dolar Australia 12.663 rupiah. 1 dolar Singapura 13.876 rupiah. 1 euro 20.606 rupiah. 1 pound sterling 23.793 rupiah. Dan 1 yen 111 rupiah. Demikian informasi valuta asing hari ini Jumat 22 Mei 2026.

Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.

89,4 FM Suara Sunari. Pencinta Suara Sunari, dalam rangka memperingati Hari Lanjut Usia Nasional, Hobby Club Teuk Umar mengadakan kelas senior aktif dengan berbagai kegiatan, diantaranya ada senam tai chi, fun game, karaoke bersama, dan juga line dance. Kegiatan tersebut diadakan di hari Sabtu tanggal 23 Mei di jam 7 sampai dengan jam 10 pagi di Hobby Club Teuk Umar Denpasar. Untuk yang berminat, segera ikuti, bisa menghubungi nomor telepon di 081-339-710202. Sekali lagi, yang berminat untuk mengikuti rangkaian acara tersebut bisa menghubungi 081-339-710202. Tetap aktif, sehat, dan bahagia di usia emas bersama Hobby Club. Baik, itu dia pencinta Suara Sunari. Yang informasi yang sudah dihadirkan untuk pagi hari ini, semoga berguna, bermanfaat, dan nantikan program selanjutnya. Sweet Memories hadir di jam 11 sampai dengan jam 1 siang nanti.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.

bukan main. Rupanya di malam minggu yang panjang ini masih ada juga yang gemes, gemes, gemes. Tapi rindu juga nih ye. Oh iya, ada satu salam rindu yang datangnya dari sayang.

Ya, 89,4 FM, Suara Sundari, pecinta Suara Sundari. Kota Bali sudah hadir untuk Anda ya, dalam klik kumpulan lagu Indonesia Kenangan. Seperti biasa, untuk Anda ingin klik lagu kenangannya, silakan bisa melalui via Facebook Suara Sundari dan WhatsApp kami di 087-773-331-894. Semoga semangat ya untuk suasana siang hari ini. Tentunya kita bersama ingin nanti berakhir di jam 3 sore ya. Tetap semangat buat yang disibuk dan kena aktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Yang lagi underway, hati-hati di jalan. Selamat tiba di tempat tujuan Anda, bareng Mei di sini.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Atau lapar.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

Ya, 89,4 FM, suara seni hari pecinta, suara seni hari. Satu lagu yang baru saja hadir untuk Anda ya, milik dari Boy Sandi. Salam jumpa kekasih yang sudah ya, klik juga singlenya, mudah-mudahan bisa terhibur ya. Nanti disapa yang belum disenggol untuk siang hari ini, silakan bagi Anda yang ingin klik lagu kenangannya, masih ada waktu tentunya, langsung melalui via Facebook dan WhatsApp di 087-773-331-894 ya. Tahun 2026, kita sudah memasuki bulan Mei ya. Nah, tahun 2026 sendiri dikenal sebagai tahun kuda api, dipercaya membawa energi kuat yang mempengaruhi kehidupan termasuk pilihan warna pakaian. Dalam Feng Shui Cina, warna tertentu diyakini dapat membantu meningkatkan keberuntungan dalam karir, asmara hingga keuangan. Ahli Feng Shui asal Hong Kong, Pius Chan, menjelaskan setiap sio itu memiliki elemen energi yang berbeda. Karena itu warna keberuntungannya pun tidaklah sama ya. Warna tertentu itu dapat membantu memperkuat energi pribadi seseorang dan menarik peluang yang lebih baik. Lalu warna busana yang dianjurkan untuk ke-12 sio sepanjang 2026 apa saja? Nah, apa sih sio Anda gitu dulu ya. Kalau Anda sio tikus, jadi pemilik sio tikus itu dianjurkan memakai warna merah untuk meningkatkan keberuntungan finansial. Warna ini dipercaya membantu meningkatkan keberanian dan rasa percaya diri saat mengambil peluang baru. Sementara warna kuning dianggap membantu urusan asmara karena memberikan kesan yang hangat ya, dan juga mudah didekati. Jadi untuk pekerjaan, warna coklat dipercaya membantu menciptakan energi stabil dan juga tenang untuk sio tikus. Oke, bagaimana dengan sio lain? Tunggu di sini ya.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Ya, 89,4 FM Suara Seni Hari masih lanjut tentunya kebersamaan kita ya dalam Klik Kumpulan Lagu Indonesia Kenangan. Jadi untuk Anda ya, ingin atensi langsung aja melalui Facebook kami Suara Seni Hari dan WhatsApp kami di 087-773-331-894. Ya, baik, kita klik lagi nih. Warna busana pembawa keberuntungan bagi setiap CEO di tahun 2026 jika Anda adalah punya CEO kerbau ya. Jadi CEO kerbau itu dianjurkan mengenakan warna hitam untuk menarik keberuntungan finansial. Nuansa gelap dipercaya membantu memancarkan kesan kuat dan tegas. Nah, untuk hubungan asmara, warna hijau dianggap membawa energi harmonis. Sedangkan warna emas dipercaya membantu perkembangan karir dan meningkatkan rasa percaya diri ya. Nah, berikutnya, bagi Anda pemilik siu macan ya, itu dipercaya cocok ya memakai warna coklat untuk urusan keuangan karena memberikan kesan stabil dan dewasa. Sementara warna merah dianggap membantu meningkatkan karir dan keberanian mengambil keputusan. Nah, untuk asmara, warna silver itu dipercaya membuat aura pemilik siu macan ini terlihat lebih elegan ya. Nah, Anda punya siu kelinci? Oke, kalau siu kelinci di sini dianjurkan memakai warna beige untuk menarik keberuntungan finansial sepanjang 2026. Warna netral ini dipercaya membantu menghadirkan ketenangan dan kestabilan. Nah, warna putih dipercaya membawa energi positif dalam hubungan asmara ya, sedangkan warna ungu dianggap cocok untuk karir karena membantu meningkatkan kreativitas dan juga daya tarik personal. Bagaimana dengan CEO yang lain? Tentunya tetap diklik Kumpulan Lagu Indonesia Kenangan. Yang klik Jamal Mirdad, kita gabung semua lewat Prawan Desa.

Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sunai.

Ya, 89,4 FM Suara Sendiri. Pecinta Suara Sendiri, ada yang lagi berhayal nih siang hari ini. Oke, selamat siang aja ya. Satu lagu bertajuk Ku Berhayal. Ini adalah salah satu lagu legendaris dari grup musik asal Bandung, 5 Minutes ya. Dirilis pada tahun 1996 sebagai lagu utama di album kedua mereka bertajuk 5 Minutes 2. Ya, lagu ini sangat ikonik dengan gaya khas 90-an ya, dan menjadi salah satu saksi awal perjalanan karir mereka. Ya, pada era itu, 5 Minutes sangat ikonik dan juga mudah sekali dikenali ya, karena para personilnya itu selalu tampil memakai sarung di atas panggung ya. Ya, bercerita tentang seseorang yang berhayal di gelapnya malam, berharap memiliki kekasih yang saling mengerti dan juga menerima apa adanya ya. Ya, saat lagu ini dirilis ya, band ini digawangi oleh Ricky pada keyboard, ada Dre pada bass, Tony gitar, Sunny vokal, dan Dicky pada drumnya ya. Dan 5 Minutes sendiri ini adalah grup musik asal Bandung yang secara resmi itu dibentuk pada tahun 1991. Jadi mereka ini memulai debut rekaman pada tahun 1994 ya, dan merilis album pertamanya yang bertajuk Selamat Tinggal pada awal tahun 1995. Oke, Pak Made Atta, Batu Bulan, gimana hayalannya Pak Made? Semoga menjadi kenyataan ya, hayalan yang baik-baik saja. Kata-kata yang baik-baik juga, karena kata-kata adalah doa, betul. Oke, semoga segala sesuatunya jauh lebih baik ya. Baik, yang udah klik single juga, dapat Owen Tirta Yasa tadi ya, sudah mengudara singlenya. Selamat siang di Buana Raya absen sana. Pak Kadek Suparke di Jalan Antasura, selamat siang Pak Kadek. Oke, semangat juga untuk rangkaian aktivitas, semoga terhibur tadi dengan single yang sudah hadir juga ya. Baik, masih bareng main di sini untuk klik kumpulan lagu Indonesia kenangan ya, sampai tuntas jam 3 sore. Kita masih di informasi kita nih, warna busana pembawa keberuntungan bagi setiap Sio di tahun 2026. Pemilik Sio Naga siapa ini? Oke, dipercaya cocok memakai warna abu-abu untuk mendukung stabilitas keuangan. Warna ini memberikan kesan modern sekaligus elegan. Dan untuk asmara, warna hijau dipercaya membantu mempererat hubungan dan menciptakan suasana lebih harmonis ya. Sedangkan warna silver dianggap membantu karir lebih berkembang. Nah, berikutnya, warna emas dipercaya membawa keberuntungan finansial bagi Anda pemilik Sio Ular. Selain terlihat mewah, warna ini juga dianggap memperkuat aura kepemimpinan ya. Sementara itu, warna biru ya, itu dipercaya membantu hubungan asmara lebih tenang dan seimbang. Jadi untuk pekerjaan, warna kuning disebut mampu meningkatkan kreativitas. Oke.

Ya, 89,4 FM Suara Sendiri, pecinta Suara Sendiri. Tentunya sudah tidak asing lagi ya dengan satu nomor bertajuk Air Mata Rindu, salah satu lagu pop melo populer yang dinyanyikan oleh penyanyi legendaris kita Ani Carrera, diciptakan oleh Dedi Dores dan Supriyadi, di mana lagu ini dirilis pada tahun 1999 dan menceritakan tentang kerinduan mendalam serta penantian setia seseorang terhadap kekasihnya yang tak kunjung pulang ya. Baik, pecinta Suara Sendiri, sudah hadir ke tengah ruang dengar Anda yang pasnya sudah 27 menit kita tinggalkan dari jam 2 siang untuk klik kumpulan lagu Indonesia kenangan masih bareng Maidis hingga jam 3 sore nanti. Masih ada waktu juga untuk atensi ya, langsung ke via Facebook dan WhatsApp untuk klik lagu kenangan Anda di era 80 dan 90-an di sini ya, mentok di tahun 2000 ya, lewat dari sana mohon maaf dulu. Oke. Baik, Sio Kuda sebagai pemilik tahun 2026, Sio Kuda dianjurkan memakai warna putih untuk membantu mendatangkan keberuntungan finansial. Warna hitam dipercaya meningkatkan daya tarik asmara karena memberikan kesan misterius dan elegan. Sedangkan warna emas dianggap membantu karir lebih bersinar. Selanjutnya, Sio Kambing. Sio Kambing itu dipercaya cocok memakai warna biru untuk menarik rezeki dan menjaga kestabilan finansialnya. Nah, untuk asmara, warna hijau dipercaya membawa hubungan lebih harmonis ya. Sementara warna emas dianggap membantu meningkatkan rasa percaya diri dalam pekerjaan.

Intips, informasi dan tips. Bisa Anda dengarkan setiap hari dari pukul 9 hingga pukul 11 siang, yang menyuguhkan tembang-tembang lawas dari belantika musik Indonesia. Hanya di radio kesayangan Anda.

Ya, 89.4 FM Suara Sumiari. Dan salah satu lagu paling ikonis dari Shiloh 7 yang dirilis pada tahun 1999 ya, dalam album debut mereka tentunya. Dan lagu ini diciptakan oleh sang gitaris Eros Chandra dan menjadi salah satu karya yang membesarkan nama band asal Yogyakarta ini di industri musik Indonesia. Menceritakan tentang keberanian untuk merelakan, keikhlasan dan juga pengorbanan, di mana liriknya menggambarkan perasaan seseorang yang sadar bahwa hubungannya harus berakhir ya, dan ia meminta maaf serta rela melepaskan sang kekasih agar pasangannya tersebut bisa kembali bahagia. Ia mengangkat kerentanan manusia saat mencintai, serta arti cinta tulus yang tidak memaksakan kehendak untuk terus bersama. Dibalut dengan melodi pop alternatif yang manis, sederhana namun sangat emosional ya. Dan pastinya Shiloh 7 sendiri ini resmi berdiri pada tanggal 6 Mei tahun 1996 di Yogyakarta. Dan band ini awalnya dibentuk oleh sekelompok pelajar SMA dan mengukuhkan eksistensi mereka dengan merilis album debut perdana mereka di tahun 1999 ya. Oke, untuk Sheila geng, gimana nih penggemar setia dari Shiloh 7, sudah beli tiket belum? Iya, berhubung Shiloh 7 akan manggung ya, wow, yang generasi 90-an, mana suaranya, pastinya akan berbondong-bondong nih ke sana ya, terutama yang ngefans berat. Nanti di Gianyar ya, tanggal 4 Juli akan hadir Shiloh 7 di sana. Oke, baik pecinta Suara Sumiari, masih lanjut di klik kumpulan lagu Indonesia Kenangan. Apakah Anda adalah pemilik siu monyet? Ya, dianjurkan untuk Anda memakai warna hijau ya, untuk membuka peluang rezeki dan pertumbuhan karir. Warna pink dipercaya membantu hubungan asmara terasa lebih hangat dan menyenangkan. Sedangkan warna abu-abu dianggap cocok untuk menciptakan kesan profesional di tempat kerja. Nah, bagaimana dengan siu ayam? Nah, dipercaya di sini cocok memakai warna hijau untuk meningkatkan keberuntungan finansial sepanjang tahun. Warna ungu dianggap membantu memancarkan pesona romantis sekaligus pesona yang elegan ya. Kemudian untuk urusan pekerjaan, siu ayam itu disarankan untuk memakai warna hitam karena ini dipercaya membantu menciptakan kesan profesional dan juga berwibawa.

Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sunai.

89,4 FM Suara Sunari, pecinta Suara Sunari, Robin Panjaitan yang sudah membingkiskan juga untuk Anda di siang hari ini. Yang sudah klik singlenya, mudah-mudahan bisa terhibur ya, tambah semangat juga untuk rangkaian aktivitas Anda, sekaligus mengantarkan kita melangkah di menit ke 49 ya, lepas dari jam 2 siang saat ini. Masih bareng Mei di sini. Ada siapa nih yang tensi kembali? Selamat siang. Selamat siang kembali, ada Bu Man Adi di Gang Beji. Gang Beji di mana itu ya? Oke deh, selamat siang aja. Singkat siapa ini? Oke, Krakatau ya. Tahun ini lagunya mana nih yang diklik? Oke, ini tahun 1988 dirilisnya ya. Track andalan dari album kedua dari Krakatau Band yang turut mempopulerkan nama Trie Utami sebagai sang vokalis di sini. Baik, pecinta Suara Sunari, untuk Krakatau sendiri itu dibentuk di Jakarta pada tahun 1986 oleh Dwiki Darmawan dan Prabudi Dharma ya. Terkenal dengan eksplorasi musik mereka mulai dari jazz, pop hingga perpaduan musik etnik tradisional Indonesia yang kemudian melahirkan proyek Krakatau Ethno. Masih aktif ya dan sering diambil di berbagai acara musik. Dan lagu ini dimainkan oleh formasi terbaik mereka yang meliputi Trie Utami, Indra Lesmana, Dwiki Darmawan, Gilang Ramadan, Doni Suhendra, Prabudi Dharma ya.

Agak lambat ya internetnya. Oke, mudah-mudahan semangat Pak Wendra Saputra, Pak Wensi aja juga. Tetap semangat untuk rangkaian aktivitas yang lagi on the way. Selamat siang juga, tetap berhati-hati di jalan. Semoga selamat ya tiba di tempat tujuan Anda. Baik pecinta suara sendiri, masih ada 2 sio ya. Kalau tadi sudah ada 10 yang kita hadirkan. 2 sio berikutnya adalah sio anjing dan sio babi nih. Apa sih warna busana pembawa keberuntungan bagi Anda? Ya, pemilik sio anjing dianjurkan memakai warna biru untuk membantu stabilitas keuangan dan emosi. Nah, untuk asmara, sio anjing disarankan untuk memakai warna hijau yang dipercaya membawa hubungan lebih seimbang. Sedangkan warna emas dianggap membantu membuka peluang baru dalam pekerjaan. Dan yang terakhir adalah sio babi. Ya, sio babi ini dipercaya cocok sekali memakai warna merah untuk menarik keberuntungan dan semangat baru sepanjang 2026. Warna kuning dianggap membantu meningkatkan hubungan asmara karena menciptakan kesan hangat dan ceria. Sedangkan warna coklat dipercaya membantu menjaga fokus dan kestabilan dalam pekerjaan. Ya, warna bukan sekedar soal penampilan, tetapi juga berkaitan dengan energi dan rasa percaya diri seseorang ya. Ketika seseorang merasa nyaman dan percaya diri dengan warna yang dikenakan, energi positif itu akan lebih mudah terpancar dalam kehidupan sehari-hari. Baik, pecinta suara sendiri, seiring juga berakhir informasi ini ya, sampai di sini pula Metuntaskan Klik Kumpulan Lagu Indonesia Kenangan, dan terima kasih banyak atas segala bentuk atensi Anda. Pastikan jangan kemana-mana, sesaat lagi kita balik lagi bersama dalam Country Special hanya di sini 89,4 FM Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sendiri dari lantai 2 kawasan Wiris Pratman 28 Baden Pasar Bali. Selamat sore pecinta Suara Sendiri, semangat kembali sore hari ini dalam country spesial ya. 2 jam ke depan sedetan sel-sel country akan hadir untuk Anda bareng Mei Antari di sini hingga jam 5 sore nanti. Untuk Anda yang ingin atensi, Mei tunggu ya melalui via Facebook Suara Sendiri atau silakan juga bisa melalui WhatsApp di 087 773 331894.

8.4 FM Suara Seni Arya will be sudah hadir untuk Anda. 23 menit ya kita tinggalkan dari jam 3 sore. Nah sebelumnya tadi sudah hadir ya Dreams with Still and Lee dari Michael Peterson. Michael James Peterson ya, kelahiran 7 Agustus 1959, adalah seorang penyanyi dan penulis lagu country asal Amerika dan yang dikenal secara global melalui berbagai lagu hit yang menduduki peringkat 1 seperti From Here to Eternity dan Dreams Were Still and Lee yang tadi kita simak bersama ya. Berasal dari Tucson, Arizona, ia mengawali karirnya dengan beasiswa American Football di Pacific Lutheran University dan memenangkan kejuaraan nasional. Dan ia berhasil masuk sebagai finalis penghargaan CMI Country Music Association dan karya musiknya itu telah meraih kesuksesan internasional. Mendekati peringatan 30 tahun debutnya, ia sempat merilis diulang juga beberapa lagu klasiknya secara digital ya. Baik pecinta suara sendiri, semangat saya ucapkan untuk yang masih sibuk juga lah rangkaian aktivitas, semoga berjalan dengan lancar, begitu juga yang lagi on the way, tetap berhati-hati di jalan, semoga selamat tiba di tempat tujuan Anda ya. Sudah 24 menit kita tinggalkan dari jam 3 sore Country Special.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare Country Special, Suara Sundari.

kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1. Country Special Suara Sonari.

Ya, 89,4 FM Suara Suneri, pecinta Suara Suneri. If I Didn't Have You sudah ada untuk Anda from Randy Travis, kelahiran 4 Mei 1959, adalah legenda musik country dan gospel Amerika Serikat. Ia dikenal sebagai pelopor aliran neo-tradisional pada 1980-an, dan meskipun sempat mengalami stroke parah pada 2013 ya, yang merenggut kemampuan berbicaranya, ia tetap aktif tampil di atas panggung dalam tur konser. Oke, setelah merilis beberapa lagu singlenya On the Other Hand di 85 dan 1982 ya, melambungkan namanya ke jajaran bintang. Ia menolak gaya country komersial modern pada masanya dan berhasil mengembalikan musik country ke akar gaya tradisional. Dan selama karirnya ia telah merilis banyak album hit dan memenangkan berbagai penghargaan bergengsi, termasuk Grammy Awards, dan ia juga memiliki rekam jejak belasan single yang menduduki peringkat 1 di tangga lagu ya. Baik pecinta Suara Suneri, tentunya selain bermusik, Randy Travis ini juga merambah dunia acting ya, dengan membintangi sejumlah film layar lebar populer seperti The Rainmaker di tahun 97, Deep Impact di tahun 98, dan National Treasure: Book of Secrets di tahun 2007 ya. Dan pada Juni 2013 ia menderita gagal jantung kongestif yang berujung pada stroke parah. Hal ini menyebabkannya didiagnosis menderita afasia yang berdampak besar pada kemampuan berbicara, membaca, dan juga menulisnya. Berkat perawatan intensif dari istrinya serta terapi fisik, ia berhasil memulihkan diri secara bertahap. Dan tentunya ia kembali juga melakukan sebuah tur konser ya, dengan didampingi oleh musisi lain yang menyanyikan lagu-lagu hitsnya. Sementara Randy sendiri tetap hadir menyapa para penggemarnya di atas panggung. Oke, 46 menit kita tinggalkan dari jam 3 sore, masih dalam Country Special.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Country Special, Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sendiri. Masih sama-sama Crush Woman sudah dirindak Anda ya. Semoga tambah semangat untuk suasana sore hari ini, tatkala masih menggeluti berbagai rangkaian aktivitas Anda. Yang lagi the way juga, selamat sore semuanya. Tetap berhati-hati di jalannya. Semoga selamat tiba di tempat tujuan Anda. Masih dalam country special bareng Mei di sini. Hingga jam 5 sore nanti, 56 menit lepas dari jam 3 sore. Yuk, pecinta suara sendiri, dalam rangka memperingati Hari Lanjut Usia Nasional, HLUN, Hobby Club Teku Umar kembali mengadakan kelas senior aktif dengan berbagai kegiatan. Di antaranya ada

0: Senam Tai Chi, ada fun games ya, ada karaoke bersama, dan juga ada line dance. Nah, kegiatan ini pecinta suara Suniari akan berlangsung ya pada hari Sabtu, tanggalnya 23 Mei 2022, jadi besok ya. Dimulai pada pukul 7 sampai dengan pukul 10 WITA. Bertempat di Hoffi Club Teguh Umar Denpasar. Nah, untuk Anda yang berminat untuk mengikutinya, segera saja hubungi telepon 0813-3971-0202. Sekali lagi ya, silakan hubungi via telepon di 0813-3971-0202. Tetap aktif, sehat dan bahagia di usia emas bersama kami.
1: You're listening to the best station in Bali. Suara Sunari.

0: Anda ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Senari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.
1: Country Special Suara Sunari.

0: aku Nasho Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Country Special by Suara Sonari.

Ya, 89,4 FM Suara Suneri, pecinta Suara Suneri, lanjut lagi masih dalam country special bareng Mei di sini hingga jam 5 sore nanti. Semangat juga untuk yang sibuk oleh aktivitas ya. Semoga berjalan dengan lancar, yang lagi nubi hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Baru saja hadir satu nomor dari Clay Walker. Ini adalah penyanyi dan juga penulis lagu musik country populer asal Amerika yang lahir pada tahun 1969. Dan dia sangat dikenal lewat lagu-lagu hitnya di era 90-an ya, seperti What It's To You dan If I Could Make a Living yang baru saja kita simak bersama singlenya ya. Lahir 19 Agustus tepatnya di tahun 1969 di Texas. Country tradisional adalah gaya musiknya yang dipadukan dengan sentuhan suara khas Texas ya. Memiliki 6 lagu yang menduduki peringkat 1 di tangga lagu Billboard Hot Country Single. 4 album pertamanya secara berturut-turut sukses meraih sertifikasi platinum. Baik pecinta Suara Suneri, semangat? Oke, mudah-mudahan semangat semua ya. Masih dalam country special sampai jam 5 sore nanti.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: Country Special, Suara Sunari.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
2: Country Special by Suara Sonari.

89,4 FM Suara Sendiri, pecinta Suara Sendiri, All I Have sudah hadir untuk Anda. Dari Bad Nielsen Capman adalah seorang penyanyi sekaligus juga penulis lagu legendaris asal Nashville ya. Ia dikenal luas karena menulis lagu-lagu hit lintas genre, country dan pop, serta meraih penghargaan bergengsi termasuk Country Music Association Award dan masuk dalam Nashville Songwriter Hall of Fame. Sudah 39 menit lepas dari jam 4 sore, tentunya semangat saya ucapkan untuk yang masih disibukkan dengan aktivitas, semoga berjalan dengan lancar ya. Yang lagi on the way, selamat sore juga ya. Semoga selamat tiba di tempat tujuan Anda, tetap berhati-hati di jalan.

0: semangatkan pagi hari Anda di program Rock and Breakfast. Setiap hari jam 7 sampai jam 9 pagi hanya di Suara Sonari.
1: Country Special Suara Sonari.

89,4 FM Suara Sendiri Pecinta Suara Sendiri. Satu nomor dari Randy Travis yang akhirnya mengantarkan kita melangkah di menit terakhir untuk Country Special. Sampai di sini mari tuntaskan dan terima kasih banyak atas segala bentuk atensi Anda. Pastikan jangan kemana-mana, sesaat lagi Sweet Sunset akan hadir. Tetap di 89,4 FM Suara Sendiri.

89,4 FM Suara Sunyari, masih dari lantai 2 kawasan West Pratman 28 Padenpasar Bali. Selamat sore pecinta Suara Sunyari, semangat kembali bareng Mei Antari di sini. Kali ini Mei hadir untuk Sweet Sunset ya. Sehat-sehat, disko dan reggae hadir dengan rangkaian informasi dunia olahraga sampai jam 7 malam.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Hmm, wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Hmm, wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: You're listening to the best station in Bali, Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sunari, pecinta Suara Sunari. Aku sudah hadir untuk Anda. Semoga bisa menambah semangat untuk sore hari ini ya. Single Disco masih akan mengudara sampai jam 6 seperti biasa, lanjut single reggae di jam 6 sampai jam 7 malam nanti. Ya, informasi olahraga pertama untuk Anda. Langkah Muhammad Syaki Aubaidillah, ya akrab disapa Ubed, di Malaysia Master 2026 terhenti di perempat final. Indonesia pun sudah tidak menyisakan wakil di turnamen Super 500 ini. Ubed menghadapi Christo Popov dalam pertandingan yang digelar di Univi Arena Kuala Lumpur hari ini. Memberikan perlawanan ketat, Ubed pada akhirnya kalah 21-3, 19-21 dari unggulan ketiga tersebut setelah berjuang selama 52 menit. Pertandingan berjalan seimbang sejak awal game pertama. Selepas interval, Ubed bahkan sempat unggul 14-10 atas pebulu tangkis Prancis itu. Meski disalib, Ubed mampu mencapai game point lebih dulu pada posisi 20-19. Namun dia gagal memanfaatkannya dan kehilangan game pertama 21-23 lewat adu setting. Start Ubed pada game kedua cukup bagus. Ia memimpin 9-4 sebelum akhirnya dikejar dan memasuki interval dalam posisi unggul 11-10. Setelah interval, Popov menikung dengan merebut 4 poin beruntun. Sejak saat itu Ubed terus dalam posisi tertinggal hingga akhirnya harus mengakui keunggulan Popov 19-21. Dengan demikian, wakil Indonesia di Malaysia Master 2026 sudah habis di babak perempat final. Sebelumnya, Jonathan Christie juga gugur setelah dikalahkan wakil Cina Hu Shehan lewat rubber game 21-14, 13-21, 16-21 pada pagi hari tadi.

Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882. You're listening to the

Iya, 89,4 FM Suara Siniari. Baby, baby, sudah hadir untuk Anda. Semoga bisa menambah semangat untuk sore hari ini. 32 menit lepas dari jam 5 sore, Sweet Sunset masih bareng May di sini dengan single disco sampai jam 6 ya. Yang sudah dekat single reggae juga nanti akan hadir di jam 6 sampai jam 7 malam. Semangat juga buat yang lagi on the way. Hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Yang masih sibuk juga oleh aktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Liverpool kabarnya mulai melirik Andoni Iraola sebagai manajer barunya. Pelatih 43 tahun ini dibidik usai gagal mendapatkan Xabi Alonso yang dibajak oleh Chelsea. Ya, pecinta seru sendiri menurut laporan Foot Mercato, VSG Group perusahaan Liverpool kabarnya berubah pikiran untuk mengganti Arne Slot. Manajer Belanda ini bakal dicopot usai hasil jeblok musim ini. Awalnya Alonso menjadi incaran Liverpool, namun ex-gelandangnya itu keburu diajak Chelsea yang juga mencari manajer permanen baru untuk musim depan. Dan kini, sosok Iraola mulai dipertimbangkan FSG. Manajer asal Spanyol ini bisa membawa Bournemouth menjadi kuda hitam pada musim ini. Bournemouth kini bertengger di peringkat 6 klasemen Liga Inggris dengan 56 poin, hanya 3 poin di bawah Liverpool. Jasin Kluivert dan kawan-kawan masih berpeluang menggeser si merah di pekan terakhir. Sepanjang 2026, Bournemouth juga nyaris tidak terkalahkan. Usai kalah 2-3 dari Arsenal pada 3 Januari lalu, The Sherries tidak terkalahkan di 17 pertandingan liga berikutnya hingga saat ini. Peluang Liverpool menggaet Andoni Iraola juga terbuka sebab sang manajer bakal cabut di akhir musim. Sebelumnya Iraola juga masuk daftar kandidat pelatih Chelsea, namun akhirnya lebih memilih Alonso. Dan kabarnya pecinta sel sendiri direktur olahraga Richard Hughes yang merekomendasikan Iraola diboyong Liverpool. Hughes adalah sosok yang membawa Iraola dari Rayo Vallecano ke Inggris 3 tahun lalu. Meski demikian, situasi Arne Slot kabarnya tetap terbuka untuk dipertahankan Liverpool. Apalagi sang pelatih juga masih punya kontrak setahun lagi. Bisa saja manajemen memberinya kesempatan sekali lagi untuk memimpin pasukan Anfield.

Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.

Ya, 89,4 FM Suara Seniari Pecinta, Suara Seniari Victory, Cool and the Gang sudah hadir untuk Anda. Semoga bisa memberikan semangat ya untuk sore hari ini. Peran krusial Jay Itzes di lini belakang Sassuolo dapat sorotan media Italia. Absennya kapten timnas Indonesia ini dinilai membuat Ainoro Ferdi rapuh. Jay Itzes menjadi pilar utama pertahanan Sassuolo musim ini. Dan dia selalu menjadi starter dalam 34 pertandingan yang dimainkan skuad asuhan Fabio Grosso tersebut. Petaka menimpa Itzes pada awal Mei 2026 di mana bek berusia 25 tahun ini mengalami cedera tumit saat Sassuolo menghadapi AC Milan di Mapei Stadium dalam lanjutan Liga Italia. Dan cedera itu memaksa Itzes absen dalam 2 pertandingan Sassuolo di Liga Italia. Tanpa kehadirannya, Nemanja Matic CS tumbang dari Torino 1-2 dan dari Lecce 2-3. Kekalahan beruntun Sassuolo disorot oleh media setempat yakni Sassuolo News. Dalam pemberitaannya dinilai hasil-hasil buruk itu terjadi karena absennya Itzes. Ya, Sassuolo News mengungkapkan jumlah kebobolan rata-rata Sassuolo berada di kisaran 1,23 gol per pertandingan ketika Itzes tampil di lapangan. Angka tersebut meningkat menjadi 2,33 gol per laga tanpa kehadiran Bang Jay. Ya, Itzes alias Bang Jay dinilai punya kualitas dalam membangun serangan, ketepatan waktu dalam duel udara, antisipasi dan juga kepemimpinan di lini belakang. Bakat tersebut yang membuatnya menjadi andalan dari Sassuolo. Dan pecinta Suara Suneri tentunya Sassuolo 02 Napoli Serie A. Dan berikutnya hasil Sassuolo tanpa Jainzes adalah dengan Como 1907-3-0 dan Torino 2-1. Kemudian dengan Sassuolo 2-3 Lecce Serie A.

Ya, 89,4 FM Suara Sunyi Hari, pecinta Suara Sunyi Hari. Masih lanjut ya kebersamaan kita dalam Sweet Sunset. Kali ini single-single reggae hadir untuk Anda. Sudah dibuka tadi oleh Bob Marley lewat White in Fine, yang mudah-mudahan bisa menemani juga suasana sore hari Anda. Yap, rangkaian informasi dunia olahraga juga masih akan hadir sampai jam 7 malam nanti. Tentunya masih bareng Mei Antari di sini.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel-apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

84,4 FM Suara Sunari, pecinta Suara Sunari. Tell Us When sudah hadir untuk Anda ya. Dan single-single reggae tentunya masih mengudara dalam Sweet Sunset bareng Medis hingga jam 7 malam ya. Informasi olahraga berikutnya untuk Anda, Timnas Inggris akhirnya merilis daftar pemain yang dibawa ke Piala Dunia 2026. Thomas Tuchel benar-benar mencoret Phil Foden hingga Trent Alexander-Arnold. Lewat media sosialnya, Inggris mengumumkan 26 nama yang akan terbang ke Piala Dunia 2026. Sebelumnya bocorannya sudah beredar dengan nama-nama seperti Harry Maguire, Foden, Alexander-Arnold, dan Cole Palmer tak dibawa. Saat diumumkan sore hari ini, Tuchel benar-benar mencoret nama-nama tersebut. Beberapa nama baru justru dibawa ke ajang besar. Ya, pemain seperti Elliot Anderson, Jude Spencey, dan juga Tino Livramento dipilih oleh Tuchel, sementara di depan, Ivan Toni juga dipanggil. Inggris akan tergabung di grup L Piala Dunia 2026. The Three Lions akan bersaing dengan Kroasia, Ghana, dan juga Panama. Dan pecinta Suara Suneri untuk kiper Dan Anderson, Jonathan Pickham, James Rowland, kemudian di back ada Dumbok, ada Mark Twilley, ada Rhys James, ada Esri Konsa, Tino Livramento, ada Nico Aureli, Jerry Kwanza, Jude Spence, John Stone. Kemudian ada gelandang, ada Elliot Anderson, ada Judy Bellingham, ada Henderson, Kobe, kemudian Declan Rice, Morgan Roger. Di posisi penyerang, ada Anthony Gordon, ada Harry Kane, Noni Madueke, Marcus Rashford, Bukayo Saka, Ivan Toni, dan juga ada Ollie Watkins.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: You're listening.

Intips, informasi dan tips. Bisa Anda dengarkan setiap hari dari pukul 9 hingga pukul 11 siang, yang menyuguhkan tembang-tembang lawas dari belantika musik Indonesia. Hanya di Radio Kesayangan.

0: Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sunai.
1: You're listening

89.4 FM Suara Sunyari, pecinta Suara Sunyari may tuntaskan sampai di sini untuk Sweet Sunset ya. Terima kasih banyak atas selalu untuk atensi Anda. Pastikan tetap setia bersama kami di sini hanya di 89.4 FM Suara Sunyari.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Stay tuned at DTM, Dinner Time Music.

0: beri kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: Minertime Music, suara Sunari.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Stay tuned at DTM.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Dinner Time Music, suara Sunari.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea jus lemon.
3: Kalau aku mau tea jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Atau apel.
0: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
0: Mau tea jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas, enaknya minum tea jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Stay tuned at DTN.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Dinner Time Music, suara Sunari.
2: Hey Em, it's Paul. I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Stay tuned at DTN.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: You're listening to the best oldie station in Bali. Suara Sunari.
5: He went away, and you hung around, and bothered me every night.

Ya, 89,4 FM suara sendiri dari lantai 2 kawasan West Pratma 284 Denpasar Bali. Suasana pagi hari ini di suasana air pekan ya, Sabtu 23 Mei 2026 Rock and Breakfast. Hadir ke tengah ruang dengan Anda dan pagi ini bareng Mei Antari di sini sampai jam 9 pagi nanti. Atensi langsung ya melalui via Facebook suara sendiri. Dan silakan juga melalui WhatsApp kami di 087773331894.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas, enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: You're listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

89,4 FM, suara sundari pecinta, suara sundari. Semoga tambah semangat ya dengan satu nomor yang baru saja mengudara untuk Anda. Go, go, Power Rangers from Mr. Big. Semoga kita melangkah di menit ke-25 lepas di jam 7 pagi saat ini. Tentunya Rock and Breakfast masih hadir. Bareng May di sini sampai jam 9 pagi nanti. Semangat buat yang lagi on the way juga, hati-hati di jalannya. Selamat tiba di tempat tujuan Anda. Dan yang sibuk juga lerangkan aktivitas atau mungkin masih prepare segala sesuatunya, semoga berjalan dengan lancar. Semangat semua. Yap, pecinta suara sendiri, suasana pagi di sejumlah permukiman di Kabupaten Gianyar, Bali belakangan ini mulai diwarnai kekhawatiran. Di tengah cuaca yang tidak menentu, kasus demam berdarah denggue atau DBD kembali meningkat dan menjadi perhatian serius dari pemerintah daerah. Data Dinas Kesehatan Gianyar yang dihimpun pada hari Jumat kemarin menunjukkan sejak Januari hingga April 2026 tercatat sebanyak 260 kasus DBD tersebar di berbagai wilayah. Meski belum ada korban meninggal dunia, tren peningkatan kasus terjadi hampir setiap bulan. Pada Januari tercatat 49 kasus, kemudian naik menjadi 55 kasus pada Februari. Memasuki Maret, jumlahnya meningkat menjadi 72 kasus dan April kembali melonjak hingga 84 kasus. Bahkan hingga pertengahan Mei sudah tercatat tambahan 23 kasus baru. Wilayah kerja Puskesmas Sukawati 1 menjadi daerah dengan jumlah kasus tertinggi. Dari total 62 kasus yang tercatat, Desa Kemenu menyumbang 22 kasus, disusul Desa Sukawati sebanyak 15 kasus. Dan di kawasan Ubud, angka kasus juga cukup tinggi. Puskesmas Ubud mencatat 44 kasus dengan Kelurahan Ubud sebanyak 13 kasus dan Desa Peturu 12 kasus. Sementara di wilayah Blabatu 1 tercatat 25 kasus, terbanyak berasal dari Desa Keramas dan Desa Bona. Kondisi ini membuat pemerintah terus mengingatkan masyarakat agar tidak lengah terhadap gejala DBD. Kepala Dinas Kesehatan Gianyar Ninyoman Ariyuni mengatakan banyak pasien justru merasa aman ketika demam mulai turun, padahal fase tersebut bisa menjadi masa yang paling berbahaya. Dan menurutnya, gejala DBD biasanya diawali dengan demam tinggi mendadak yang disertai sakit kepala, nyeri otot dan sendi, kemudian mual, muntah, hingga muncul bintik merah pada tubuh. Dalam beberapa kasus, pasien juga mengalami nyeri perut hebat dan muntah terus-menerus. Untuk menekan penyebaran penyakit, Pemkab Gianyar menggencarkan gerakan pencegahan antisipasi lonjakan DBD melalui program pemberantasan sarang nyamuk atau PSN 3M+. Aparat desa hingga kelurahan diminta aktif mengajak warga membersihkan lingkungan, menguras tempat penampungan air, menutup wadah air, dan mendaur ulang barang bekas yang berpotensi menjadi sarang nyamuk. Selain itu, Dinas Kesehatan juga terus melakukan penyelidikan epidemiologi, fogging fokus, kemudian pembagian larvasida, hingga edukasi kesehatan kepada masyarakat.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: You are listening to Rock and Breakfast Program. Right here on 89.4 Suara Sunari.

Iya, 89,4 FM Suara Sendari, pecinta Suara Sendari dari miliknya Bon Jovi sudah hadir pagi hari ini dalam Rock and Breakfast. Semoga bisa memberikan semangat buat Anda semua ya. Oke, sudah waktunya main colek-colek dulu yang sudah tensi pagi hari ini. Semangat pagi semuanya. Ada Pak Bagus Ngurah Bego ya. Pak Ngurah Bagus Bego kebalik ya. Oke, Pak Ngurah selamat pagi di Batu Bulan. Mudah-mudahan bisa tambah semangat dengan It's My Life ya. Oke, Pak Made Radiarta di Imam Bonjol, selamat pagi. Californication juga sudah mengudara ya. Tetap semangat Pak Made Radiarta. Kemudian ada siapannya sudah tensi, tetap semangat Pak Dek Label. Oke, lanjut kita absen Yudit Spiana Sekarjepun, pagi Pak Yudit, semoga semangat juga untuk rangkaian aktivitas Anda. Untuk Pak Tutrai Sumardinata, selamat pagi Pak Tut. Sayang sekali untuk ACDC-nya tadi sudah mengudara. Ya, jadi belepotan gara-gara lihat ubi rebusnya nih sama kopinya. Oke, Pak Tutrai Sumardinata mungkin bisa yang lain dulu atau gabungan aja pagi hari ini. Salam Rock Forever. Selamat menikmati kopi hitam kesukaannya ya. Oke, lanjut dulu. Selamat pagi Pak Sunarto Lare. Semoga semangat juga untuk rangkaian aktivitas Pak Komang Nara Eben juga. Untuk The Trouble baru saja hadir ya. Lanjut di belakang Pak Komang Nara Eben ada siapa? Ada Bu Gungmang, selamat pagi Bu Gungmang. Semangat juga untuk rangkaian aktivitas Anda ya. Dan yang pastinya ini dia single yang di request. Dan Mbak Tika Rus juga, selamat pagi Mbak Tika Rus. Seputaran Ulun Swi yang sudah absen seperti biasa ya. Oke deh, singlenya sudah ready, mohon bersabar dulu ya.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: You are listening to Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan.
1: Biarkanku menangis sayang.
0: Dan keindahan alam.
2: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.